He wagumo NCI FM Radio Network. Kapet magwek tan sige isiwe pak utamani to baget piskago mina ge pak Thompson tege kita tini koskon get piskaga poet tuge kita ke mi 107 ke wa pak tama ministikon sko kai 16 the Paul CN tege kita ni kosko get piskag low 8 ke wa pak kita wasi eskon high 21 Churchill region kita kimi one get piskak low 11 kewa pa kita kimi wak kita ni koskon ta kimi one high 13 Island Lake region tege kita ni koskon ta kimi one sa po